0: Uliriza chenda munyaka tunyesinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Eno ya radio chenda munyaka tunyesinya fama.
1: Radio ya Kelezia.